0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Tika pergi, Tika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: 8.44 minit pagi. Ya, masih lagi bersama Kulin dan juga Andayana menerusi rentak pagi KL. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik kepada pagi ini. Elite trafik sesat dari Shah Alam ke Sifil akibat kemalangan menghalang lorong kiri di kilometer 1.3. Elite kemalangan yang dilaporkan berhampiran Bandar Sarjana Putra menyebabkan kesesakan lalu lintas ke Putra Height. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, boleh je WhatsApp kami di 0133097972.
1: Okey, untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Jadi KLFM bersama dengan Museum Negara yang akan berlangsung pada hari Jumaat dan Sabtu ini bermula pukul 9 pagi hingga 6 petang. Dan juga anda bolehlah sertai pelbagai aktiviti menarik yang disediakan untuk anda, termasuklah peluang memenangi hadiah istimewa dan juga bilik karaoke 972. Yo, kita bawa. Bawa ke lokasi.
0: Jadi kepada anda semua, kalau nak jumpa kami, nak memenangkan hadiah-hadiah yang best-best kan, nak bergambar dengan AP Syafiq ke.
1: Oh, AP Syafiq ya.
0: Meh lah, datang lah.
1: Ingat tau, Jumaat dengan Sabtu ni 15 dan 16 Mei 2026 di Museum Negara.
0: Ya,
1: boleh lah bersantai-santai,
0: beramah mesra.
1: Ada juga boot-boot yang menarik dekat sana, boleh anda kunjungi sempena dengan Minggu Perpaduan Minggu Perpaduan. Okay. Jadi sebentar nanti, tepat pukul 9 pagi nanti, kita nak dengarkan dulu berita utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Selepas itu akan kembali bersama Anne dan Kulin untuk di jam kedua.
0: Ya, dan selepas itu kita ada game on. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian.
1: Kita ada senario dengan Cepat Kaya.
0: Rantak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Itu dia lagu persembahan Iman Troy dan Malhamka dengan 1, 2, 3.
1: Oh, comel lah lagu 1, 2, 3? Ni. Maksudnya I Love You.
0: Oh, bukan 1, 4, 3.
1: Bukan lah.
0: Dulu masa zaman saya.
1: Zaman awak dengan saya, kita sama.
0: Kita sama Gen Z.
1: Awak Gen Z.
0: 1, 4, 3, 1, 2, 3. Oh, sama je. I Love You.
1: Tapi comel lah lagu ni.
0: Comel lah lagu ni. Sebab saya santai nak sampai kat pejabat tu kan. Dalam kereta nak kunci kereta. Na, na, na, na, na.
1: Macam lain je.
0: Tone deaf. Okay. Sementara nanti pukul 9 kita dengarkan dulu utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu kembali bersama Ann dan Kulin untuk jam terakhir.
1: Ya, dan kalau anda nak tahu hari ini kita ada game apa, kenalah dengarkan kami menerusi Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: kami, Joanna and Cole.
1: Malam, masa tengah drive, nampak kereta depan buang sampah dari tingkap buang sampah merata-rata.
2: Aduh, kita kan dah maju. Janganlah buang sampah merata-rata.
1: Jadi, kami,
0: Joanna and Cole, anti orang buang sampah
1: merata-rata.
2: Betul.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos-efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Dalam pada itu, Akmal berkata rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan lebih kos efektif. Menurutnya, perubahan kecil sedemikian penting

0: UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
3: KL FM. Ini.

0: anytime, anywhere. 7.2 KLFM in KL. You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL dan pertemuan kita pada hari ini 13 Mei 2026 bersama saya Kulin dan juga Andayana.
4: Ya, selamat pagi semuanya. Ini di jam terakhir kami temankan anda. Masih lagi tak bertukar orangnya, masih Kulin dan insyaAllah sampai pukul 10 pagi. Dan sebelum tu kita nak kongsikan dulu manual trafik untuk waktu ini. Ini saya kongsikan melalui X Info Traffic Best Raya di Best Raya E9. Trafik ketika ini perlahan dari Salak Jaya ke persimpangan Kuchai NPE, dari Salak Jaya ke pusat bandar dan juga di Tol Lok Yew ke Jalan Istana. Okey, kalau ada maklumat trafik yang ingin kongsikan bersama dengan kami, 013-3097-972.
3: Ya, di jam yang terakhir ni seperti biasalah kita ada game on Bilik Karaoke 972 kan. Okey, minggu ni hari ini kita ada game on apa?
4: Hari ni kita ada teka-teki.
3: Oi.
4: Hari tu Kulin dah bagi teka-teki kan. Hari ni saya pula nak bagi Kulin teka-teki.
3: Saya pun ada satu lah nak bagi.
4: Bagilah sekarang. Cuba bagi sekarang. Kita practice. Sebab lagi sekarang. Saya yang bagi kat awak, awak tak boleh bagi kat saya.
3: Tak apa, kita cuba.
4: Nak simpan juga.
3: Kita simpan juga. Jadi kalau nak tahu teka-tekinya apa hari ini, teruslah dengarkan kami menerusi 97.6 MHz dan juga di RTM Klik. Betul-betul, percuma.
4: Okey, kita kongsikan juga ini kan nanti hujung minggu nanti, hari Jumaat dan Sabtu 15 dan 16 Mei. Temui kami di Museum Negara untuk memeriahkan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Ada artis you all. Kita ada Syiha Zikir dan juga Syafiq Ikhwan. Boleh berhibur bersama mereka berdua. Dan juga ada kalau nak lukis-lukis muka karikatur, abang boleh datang hari Jumaat dan Sabtu.
3: Tapi saya nak karaoke,
4: Nak karaoke dengan kita, jadi boleh datang juga. Kita nak bawa Bilik Karaoke 972 ke lapangan. Jadi datang memeriahkan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah di Museum Negara.
3: Ya, insyaAllah. Dan selepas ni kita nak berhibur dengan lagu nyanyian.
4: Kita ada Harry dengan Dia Milik Orang.
3: Rentak Pagi KL.
4: Kulin Milik Orang.
3: Di baru KL.

0: teka-teki, teka-teku, rentak. Pagi KL, game on.
1: Ya, kita dah pun masuk game on di mana hari ni kita ada game teka-teki.
2: Hari ni saya nak bagi Kulin. Yeah. Tapi tadi Kulin kata dia nak bagi saya juga. Cuba Kulin, saya nak dengar juga teka-teki awak.
1: Okey, Paris kalau diterbalikkan jadi apa?
2: Paris dipalik, jap. Paris
1: diterbalikkan? Okey, perkataan dia diterbalikkan jadi apa?
2: Paris. Risau.
1: Tak. Betul-betul lah Paris.
2: Paris.
1: P-A-R-I-S.
2: Saya lemah sikit lah nak terbalik-terbalikkan ni. Sirap.
1: Okey, sirap. Kalau sirap diterbalikkan?
2: Tumpah.
1: Betul.
2: Oh, jangan. Itu teka-teki. Mudah. Orang kata dia macam dekat dasar-dasar aje. Okey, di teka-teki yang sepatutnya.
1: Okey.
2: Sebab hari ni saya yang patut bagi teka-teki kat Gulin. Tapi tadi dia sibuk nak bagi saya teka-teki. Sebab dia nak saya kalah.
1: Okay. Kan tak dapat. Dapat juga. Alamak.
2: Okey, dalam banyak-banyak mi. Mi apa orang tak suka dengar?
1: Mi. Mi.
2: Mi. Dalam banyak-banyak mi apa orang tak suka dengar?
1: Miskin. Bukan. Mi.
2: Itu orang tak suka.
1: Tak.
2: Orang tak suka. Ni tak suka dengar.
1: Tak suka dengar.
2: Mi. Empat. Tiga. Mi. Dua. Mi. Satu.
1: Mi apa?
2: Tid. Cuba teka.
1: Okey, tak tahu.
2: Minta 100.
1: Tak ada.
2: Kulin minta 100. Tak suka kan? Tak suka dengar kan?
1: Tak suka dengar orang-orang.
2: Kulin kalah.
1: Okay.
2: Jadi sebentar lagi saya nak denda dia. Denda dia special sikit hari ni. Special lagi daripada hari tu.
1: Saya rasa macam
2: nak balik sekarang.
1: Saya busy.
2: Awak nak balik sekarang? Sabar okay. Dulu kita main lagu dulu. Banyak awak kena denda. Karaoke betul awak balik.
1: Boleh.
2: Ini dia Eliana dengan Molek.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Waktu-waktu macam ni memang kita layan karok. Biasa kita layan dekat bilik konti kan.
2: Ya, betul.
1: Nanti hujung minggu kita nak bawa pergi dekat Muzium Negara. Daripada hari Jumaat lah. Daripada Jumaat, Sabtu tu kita akan open bilik karaoke 972. Yang mana selalu dengar kita menyumbangkan lagu. Bolehlah dah tengok secara live kita sumbangkan lagu.
2: Ya, boleh. Datanglah beramai-ramai dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 petang.
1: Ya, okey. Untuk waktu ni kita nak denda gulin.
2: Alamaknya kan dah lupa dah.
1: Dia takkan lupa sebab benda-benda denda ni, ni yang ditunggu-tunggu. Hari ni saya nak denda Kulin. Dia kena nyanyi rentak dia lagu Cindai daripada Datuk Sri Siti Liza. Tapi dia kena ubahlah lirik dia. Lirik dia bertemakan kita nak pergi minggu paduan ni kan. Itulah dia tema dia.
2: Okay, saya cubalah. Walaupun tak perfect, saya cuba.
1: Okay, jom kita start dulu.
2: Boleh.
1: Dengarkan betul-betul. Ada music background tau.
2: Okay.

0: Karaoke Bilik Sembilan Tujuh Dua.
1: Ya, itu dia dua buah lagu yang telah pun dimainkan dan menghiburkan Bilik Karaoke 972 anda. Tapi kita ada lagi satu lagu kan?
2: Dua.
1: Lagi
2: hari
1: dua.
2: Ini special dua.
1: Mantap.
2: Mantap sebab cukup lah timing dia biasa-biasa kan. Kalau lagu 90-an ni dia panjang-panjang. 5 minit kan? 6 minit dapatlah main 3. Tapi kali ni kita dapat 4 lagu.
1: 4 lagu. Ya. Semua tu semestinya untuk menghiburkan anda semua yang mendengarkan kami di KLFM Mini Bar KL. Dan selepas ini kalau nak buat permintaan lagu, nak hantar ucapan,
2: betul
1: kan, nak hantar lagu macam hari ini geram lah, nak lepas geram lah, boleh je hantar
2: boleh
1: lagu dekat EJ nanti menerusi Hi KL.
2: Bukan saja lagu, ucapan pun boleh. Nak borak-borak pun boleh, semua pun boleh lah, insyaAllah. Pukul 10 pagi nanti di Hi KL. Jadi saya dan Kulin tugasannya habis di sini. InsyaAllah esok Kulin dan AP akan kembali temankan anda di Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL. Bye-bye.
2: Jom nanti. Bye-bye. Dia dah tak sabar nak bye-bye. Kita nak tinggalkan lagu karaoke ni. Ada dua lagu. Lagu daripada Kepulauan Eva dengan Bulan Cinta. Tapi ini dia, Sakitnya Rindu. Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL. Bye-bye.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang, pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972,
0: berjalan kaki berbusana etnik,
1: Zumba,
2: berhibur bersama selebriti dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

Berat Asia 2026 kategori 60 kilogram, beliau yang juga mendapat julukan sebagai badang negara, membuat jumlah angkatan keseluruhan 277 kilogram. Jumlah tersebut diraih selepas melakukan angkatan 122 kilogram dalam acara snatch dan dikalungkan pingat perak, sebelum menambah satu lagi perak menerusi clean and jerk dengan angkatan 155 kilogram. Badminton terbuka Thailand, dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Gunting dan pasangan profesional Chia Weiji, Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Duduk mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub, Tan Wee Kiong. Namun dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shi Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Akhir sekali, bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga, seterusnya menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru-baru KL. Saya Syarif. Gerik se.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua yang ada yang tengah layan KL FM, Siduri EJ bersama dengan anda untuk pagi ini dalam Hai Hai Kuala Lumpur, 10 pagi sampai 1 tengah hari. Untuk hari ini 13 Mei 2026 bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ada yang pernah menegur saya, EJ ni kejap pagi, kejap petang eh. Ha, tak apa, untung ada eh. Ha, tiba-tiba kalau tak ada macam mana? Mencari ke? Ha, okey baik. Terima kasih rakan-rakan RPKL yang telah bersama dengan anda. Dan EJ akan menunaikan permintaan lagu anda bermula pukul 11 pagi nanti. Jadi tolong hantarkan permintaan anda sekarang ini. Taliannya 013-3097-972. Sambil-sambil kita layan lagu Kucai Mars bertajuk Jawab ini. Jawab, jangan tak jawab eh. Selamat minum pagi kepada anda yang tengah minum pagi. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: kasih sudah nonton. Selamat tahun baru. Selamat hari raya. Selamat tahun baru. Dan ya, semoga tahun baru ini kalian mendapatkan pasangan baru, mendapat pekerjaan baru, dan mendapatkan hal-hal yang lebih baru. Oke. I am DJ Asep featuring Iki Palepi. See you next time. Selamat tahun baru. Let's go.
1: Okey, itu dia lagu bertajuk Senyumanmu . Ni kita bukan nak masuk dah tahun baru dah. Kita dah nak menghampiri ke pertengahan tahun dah . Kita dah di bulan Mei. Bulan depan kita dah masuk ke bulan Jun. Dah pertengahan tahun. Jadi bagaimana perjalanan tahun 2026 ini untuk anda? Diharapkan ia berjalan seperti apa yang dirancang lah. Itu yang terbaik, insyaAllah. Dan waktu sekarang sudah pun pukul 10.26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua, tidak kira di mana jua anda berada. Ije kongsikan di sini satu berita yang sangat sedih jugalah kan. Ia berlaku di Klang. Ije baca menerusi sinarharian.com.my. Seorang lelaki maut selepas dipercayai tercampak ke dalam longkang akibat dirempuh sebuah kenderaan dalam kejadian di Jalan Kapar Batu 5 di sini awal pagi tadi. Dan menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Muklis Mukhtar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 3.23 minit pagi. Dan menurutnya seramai 7 anggota dan pegawai dari Balai Bomba Klang Utara bergegas ke lokasi kejadian yang terletak kira-kira 5 km. Dan setibanya di lokasi 5 minit kemudian, pasukan bomba mendapati mangsa berusia lingkungan 30-an berada di dalam longkang sedalam 2 meter akibat dirempuh oleh sebuah kenderaan. Okey. Jadi kepada anda yang tengah memandu, tolonglah berhati-hati dalam pemanduan. Kemalangan seperti ini seharusnya menjadi peringatan kepada semua pengguna jalan raya agar sentiasa memandu dengan berhati-hati. Ini bukan kejadian pertama kali berlaku, dah banyak kali dalam tempoh bulan ini kan. Jadi jangan memandu dalam keadaan mengantuk kerana ia boleh mengakibatkan anda tiba-tiba terlelap. Jangan leka menggunakan telefon bimbit. Kalau boleh jangan menggunakan langsung. Ataupun memandu melebihi had laju kerana tindakan tersebut boleh mengundang tragedi yang meragut nyawa. Jadi, sama-samalah kita ada sikap bertanggungjawab dan saling menghormati antara satu sama lain dalam pemanduan, okey? Kita orang KL, insyaAllah, kita kena sentiasa ingat pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Baik, tolong hantarkan kiriman permintaan lagu anda, lagu-lagu daripada era tahun 90-an hingga yang terkini sahaja. Sekejap lagi je nak tunaikan. Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. EJ pun tak kisah kalau orang yang sama minta lagu, okey sahaja . Jadi bukan lagu yang sama seperti semalam dan kemarin. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung loro. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini

0: Kau ni faham?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15991.

Ya, betul. Kata kumpulan Lestari itu cinta itu ketawa dan air mata. Cinta bukan tentang ketawa dan kebahagiaan je tau. Tapi ia juga hadir bersama dengan air mata. Dan ujian yang mengajar erti kesetiaan, pengorbanan serta keikhlasan. Aceh, kan? Yelah, kalau cinta tu bahagia je, alamak, macam tak ada ujian lah. Macam tak ada cabaran, kan? Dia jadi macam boring juga tau. Ada waktu cinta membuat hati kita berbunga-bunga dengan senyuman. Ada masanya ia menguji jiwa dengan kesedihan. Tapi jangan sedih sangat, eh. Jangan terlalu luka sangat. Sikit-sikit dah lah. Yang penting kesetiaan, kejujuran antara satu sama lain. Wah, pandai je cakap, eh. Yo, bercakap melalui pengalaman sedara. Okey, baik. Sekarang dah pun pukul 10.47 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Adakah yang tak sihat? Adakah yang rasa macam pening kepala ke, sakit badan ke? Kenapa? Mungkin badan anda memerlukan rehat yang cukup, kalau kerja je memanjang tanpa anda merehatkan badan anda, badan dah hantar signal bahawa dia memerlukan rehat. Tapi kenapa anda tak faham-faham, ya? Cuti, sedara, cuti. betul lah, kan? Kita nak menyambut Hari Raya Aidiladha tak lama lagi. Itulah, ambillah peluang untuk bercuti, berehat dan bertemu dengan sanak saudara. Yang penting kita apply dulu cuti, saudara. Dan ikut giliran lah. Okay, baik. Ada berbaki lagi beberapa minit untuk kita tunaikan lagu permintaan pukul 11 pagi nanti. Tapi kita layan dulu lagu ini. Akhiri Penantianku, Alif Sattar. Kita ada juga lagu Haziq Rosbi dan juga Baby Shima, Pujuk. Dan Setengah Mati Merindu, Judika. Semua menerusi Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hai Hai KL. Santapan minda Profesor Dr. Muhaya.
1: Para pendengar sekalian, siapa-siapa nak menegur tu, hujungnya kita menegur untuk keberkesanan. Jangan menegur datang daripada emosi marah dengan nafsu. Kita nak teguran yang berkesan. Kita tegur dengan tujuan memperbaiki, kita menegur akhlak mereka atau perangai mereka, bukan peribadi, dan tegur daripada emosi penuh kasih sayang. InsyaAllah tidak akan berlakunya kecil hati, dendam, marah dan segala politik yang sering berlaku di pejabat nanti.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.
4: Ya, terima kasih kepada anda yang masih bersama dengan Hai Hai Kuala Lumpur. Baik, jangan lupa seperti yang dinyatakan dalam promo tadi untuk menemui, bertemu bersama kami semua dalam Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah hari Jumaat dan Sabtu. Ada yang tanya, artis tu siapa EJ? Kita akan berhibur bersama Syihah Zikir, Syafiq Ikwan, ada kartunis Nana dan Ram untuk melukis wajah anda. Okey, pukul 9 pagi lagi kita akan berada di sana. Sampailah pukul 6 petang, kita akan adakan macam-macam kuis yang membolehkan anda bawa pulang hadiah-hadiah menarik yang akan kami berikan. Baik, hari ini 13 Mei 2026. Bila 13 Mei je, ia mengingatkan kita kepada satu peristiwa. Namun 13 Mei mengajar kita bahawa perpaduan itu sangat berharga. Walau berbeza bangsa yang hidup di Malaysia ini, berbeza bangsa, berbeza agama dan budaya, namun kita tetap satu hati sebagai rakyat Malaysia. Ingatlah. Jadikan sejarah sebagai pengajaran, bukan perpecahan. Sebarkan rasa kasih sayang, rasa toleransi, rasa hormat menghormati agar keharmonian negara terus kekal indah untuk generasi sekarang ini dan insya Allah untuk akan datang. Buat yang terbaik untuk kita juga yang berada di Kuala Lumpur. Insya Allah. Baik, jomlah. Ije nak mulakan permintaan lagu sekarang ini. Terima kasih yang anda hantar. Yang mana Ije kata, alah tukarlah lagu. Macam tak sesuai lagu ni dimainkan sekarang. Kadang-kadang dia minta lagu macam Ije bertugas KL-KL. Bukan. Ije bertugas Hai Hai Kuala Lumpur. Lagu era tahun 90-an ni yang terkini. Encik Rosi Melaka. Hai, orang Melaka kita. Katanya kat Melaka tak hujan. Cuaca baik. Alhamdulillah. Nak dengar lagu Kumpulan Iklim. Satu Kesan Abadi. Dan terima kasih untuk Haji De Gombak. Lagu Cinta dan Sayang. Khalifah. Tadi cinta memerlukan apa? Air mata. Lebih kurang macam itulah. Ini Cinta dan Sayang. Khalifah. Dan Kak Shima Klang. Nak dengar lagu Okit. Wasilah Kasih. Terima kasih juga untuk Cik Muhammad Najib. Nak dengar lagu Baby Monster, We Go Up. Ini empat lagu pertama menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Terus layan, ini baru KL.

0: Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik se.
1: Beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
2: Bermula 9 pagi hingga 6 petang, pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
3: Karaoke Bilik 972,
1: berjalan kaki berbusana etnik,
2: Zumba,
3: berhibur bersama selebriti dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
1: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
2: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
4: KLFM, ini baru KL.

Yes, we go out kepada anda yang rasa macam mengantuk kan, nak masuk waktu tengah hari ni. Biasanya mata macam ni lah kan. Biasa dia tahu. Nak masuk waktu tengah hari ni, mulalah layu biji mataku. Sabar, bertenang saudara. Layan Hai Hai Kuala Lumpur, minta lagu pun boleh. Dan izin nak kongsikan juga jangkaan cuaca untuk hari ini sampai pukul 12.30 hari yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Amaran ribut petir dikeluarkan di beberapa negeri termasuk Kedah, iaitu di daerah Langkawi, Pulau Pinang, di Barat Daya dan Timur Laut, dekat Perak, Orang Manjung, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Sila ambil maklum dekat keseluruhan Melaka juga dijangka amaran ribut petir ini. Dan Johor, iaitu di Tangkap Muar, Batu Pahat, Pontian. Begitu juga di Sarawak, di Sarike, Sibu, Kapit dan Miri. Selain di Sabah, iaitu di kawasan pedalaman, Beaufort, Pantai Barat dan Kudat. Dan di wilayah Persekutuan Labuan. Sampai pukul 12.30 hari ini, jangkaan amaran ribut petir. Anda juga boleh kongsikan dengan EJ bagaimana keadaan cuaca di tempat anda sekarang ini. Di Kuala Lumpur, alhamdulillah, cuacanya baik saja di belah pagi. Tapi petang jangkaannya juga ribut petir di beberapa tempat, dan malam tiada hujan, dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan DJ yang ada di live TikTok KLIF yang official. Macam-macam ada kita borak dekat dalam ni. Kalau anda juga tak pernah melihat bagaimana wajah yang berkata-kata ini, masuklah ke live TikTok KLIF yang official. Okey, seterusnya ini jom kita layan lagu permintaan. Tiada lagi baby face dari Rauk Pahang. Kata nak dengar lagu Smooth Criminal dari Michael Jackson. Dia tanya, EJ dah tengok filem Michael belum? Belum lah. Dia kata, padu filem tu macam tengok konsert. Wow, okey. Kalau ada jodoh EJ bertemu dengan panggung wayang, bolehlah EJ tengok nanti. Dan juga Putra Badeka nak dengar lagu Luka kumpulan Fair. Dan lagu Cik Syukri dari Kelang. Wow, orang Kelang, terima kasih. Ramai juga yang dengar KLFM Nak dengar lagu Kamikaze. Kamikaze. Dia minta lagu Luhur. Tapi EJ belanja. EJ belanja terus lagu Kamikaze ni. Ada Luhur, Tawa Dalam Tangisan dan Teman Sejati. Wow, baik tak EJ? Okay. Dan terima kasih juga untuk Cik Arsyad yang ada dekat Bangsa ni. Nak minta, nak dengar lagu Cinta Jangan Pergi Azam Shah. Kepada anda juga, jangan ke mana-mana, terus layan Hai Hai Kuala Lumpur bertemankan EJ. Ini baru KL.

0: masih memilih Hi-Hi KL.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Itu dia satu lagu kumpulan Teja, Kenangan di Taman Cinta, diminta oleh Azma kita yang ada dekat Kepong. Terima kasih Cik Azma. Baik, masa menghampiri ke pukul 12 tengah hari. Kejap lagi kita ada lagu lepas gram. Tapi EJ kongsikan juga di dengan anda, bila terasa letih di tempat kerja. Ini antara tanda-tanda anda letih di tempat kerja. Apabila satu, nombor satu, dia ada banyak sebab . Nombor satu, adakah anda sudah cukup minum air? Dehidrasi sebenarnya boleh menyebabkan anda letih, sakit kepala dan juga susah fokus. Sebab tu anda kena minum air, bukan air apa tu, matcha ke, kopi O ke, minum air kosong yang perlu. Dan yang kedua, anda tanya, adakah saya duduk terlalu lama? Macam EJ ni kan, saya kerja saya bukan duduk je daripada tadi, saya bangun juga tau. Bangun, pusing-pusing kiri kanan, lepas tu duduk balik. Dan yang ketiga, adakah saya tidak merehatkan biji mata saya? Ini betul. Kerana mata penat boleh mengakibatkan badan dan juga minda cepat letih. Cuba anda pejamkan mata. Kalau bos tanya, tidur. Cakap, bukan tidur bos. Saya merehatkan biji mata saya. Jangan marah bos. Dan yang ketiga, adakah saya terlalu penat secara mental? Bila anda terlalu banyak bebanan kerja, anda akan merasa stres dan tekanan boleh boleh mengurangkan tenaga mental anda. Mengurangkan rasa tenaga mental anda itu. Dan yang kelima, ini anda perlu tanya kepada diri anda. Perlukah saya ambil masa untuk berehat sekejap? Kejap lagi nak masuk waktu tengah hari ni. Pergilah makan tengah hari bersama dengan teman-teman. Selama satu jam, dapat me time sekejap kan. Untuk kita berehat. Itu persoalan-persoalan yang perlu anda tanya-tanya. Anda tanya pada diri anda kalau anda rasa letih di tempat kerja. Dan EJ juga tak letih. EJ tak letih layan kerana rakan-rakan EJ yang ada dekat live TikTok KLFM ni. Dan juga yang minta lagu sebelum kita masuk ke lagu lepas gram. Dua lagi lagu EJ nak tunaikan. Terima kasih Kak Arya dari Kampung Melayu Sri Kundang Rawang, nak minta lagu Jerat Percintaan, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan juga Mamat Nur EPE Nilai. Nak minta lagu boleh? Boleh. Sebab anda hantar awal, bolehlah EJ tunaikan. Nak dengar lagu Kekasihku di Menara Kepulauan UK. Dan lepas ni kita akan layan lagu lepas gram yang dah ada permintaannya. Dah penuh saudara, penuh . Kalau ada yang tanya tadi, boleh lagi ke LLG EJ? Dah tutup, sudah tutup. Esok pula, ya. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Dan melepasi pukul 12.08 minit tengah hari kepada anda semua, tiba masanya juga untuk kita layan lagu-lagu lepas geram yang telah disusun atur oleh EJ. Dan awal-awal lagi orang dah minta lagu lepas geram ni, pagi-pagi lagi dah minta. Baik. Okey, yang pertama ini Cik Din Lanai nak minta lagu lepas geram, lagu pelayaran. Kata terima kasih EJ. Baik, sama-sama. Kata semoga hidup di dalam rahmat Allah selalu, amin. Dan Papa Americano nak dengar lagu Kumpulan Nirvana, Breed. Alright, baik eh. Dan juga Alin dekat Ampang. Jenuh lah saya mencari lagu Alin ni kan. Dia kata bunyi dia macam ni lah, lebih kurang macam ni lah. Dia kata lepas tu saya cari lagu Samarkand, Bloodshed. Okay. Dan Cik Syamsul, jiran saya dekat Hulu Langat, dia hantarkan voice note ni.
1: Assalamualaikum Uji.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Dodi buat bunga Cactus.
0: Cactus pula.
1: Hari ni saya nak lagu segmen LLG. Lagu Abadikan Salam daripada Kumpulan Crash untuk semua pendengar KLFM. Ini baru KL. Hati-hati di jalan raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dia lagu Crash, Abadikan Salam. Terus layan lagu lepas geram.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

Okey, itu dia lagu penutup untuk lagu lepas geram untuk hari ini. Lagu Butterfingers bertajuk The Chemistry. Okey, untuk pendengaran kita juga di waktu sekarang ini, lagu itu tadi diminta oleh Cik S. Awap yang ada dekat Nilai. Katanya nak dengar lagu itu tadi, EJ. Sebab, apa tadi? Yang kata sesak tadi. Oh, lagu tu diminta oleh S. Awap dan juga Cik Azhar dari Subang Jaya. Dia kata nak dengar lagu itu sebab tengah berlaku kesesakan tadi, EJ. Baik, semoga yang baik-baik saja untuk anda, okey? Dan ada lagi dua lagu yang EJ nak tunaikan permintaan lagu seterusnya ini. Terima kasih untuk Kak Nor, katanya nak dengar lagu Ikhlas Merindu Kepulauan Pearl, dan juga Cik Baharin yang ada dekat Hospital Serdang sekarang ini, nak dengar lagu Kumpulan Lestari bertajuk Air Mata. Ini dua lagu terakhir menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Dan ini juga dah sampai di hujung untuk Hai Hai Kuala Lumpur. Lepas ni kita akan ada lagu lepas, bukan lepas geram, lagu KLFM Extra, sama tak serupa.

0: KLM Extra, kamu tak serupa.
1: Okey, untuk KLFM Extra Sama Tak Serupa, EJ pilih berkaitan dengan rindu. Satu lagu Utusan Rindu, Tajul dan juga Afiq Syazwan. Satu lagi EJ ambil lagu lama sedikit untuk pendengaran kita di waktu tengah hari ini. Lagu Rindu Memaksaku Menyayangimu, Francisca Peter. Dan EJ juga dah sampai pengakhir untuk siaran Hai Hai Kuala Lumpur hari ini. Lepas ini, Nadi Kota KL anda akan bersama dengan DJ Yayang. Dayang Nazi. Pukul 1 sampai pukul 4 petang, insyaAllah esok kita akan bersama kembali menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur petang pula. Jadi tak kisahlah pagi ke petang ke, anda kena sentiasa dengar KLFM sampai bila-bila, okay?
2: Can we go thrift shopping?
1: Ini adalah lagu penutup untuk Hai Hai Kuala Lumpur hari ini, Thrift Shop, Macklemore. Semoga anda senyum-senyum selalu, jangan marah-marah. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur. What?

KLM Merdeka, kamu tak serupa.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

0: satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Itu dia cinta datang lagi daripada Dina. Ada yang datang lagi dalam Nadi Kota KL. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KLFM Ini Baru KL melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari Rabu anda. Hari ini 13 Mei 2026 dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas Siduri EJ yang telah pun menemani anda dalam Hai Hai KL seawal 10 pagi tadi sehinggalah 1 tengah hari dan bermula daripada saat ini. Dayang akan temankan anda selama 3 jam insyaAllah sehingga ke pukul 4 petang nanti dalam Nadi Kota KL. Jadi untuk anda, waktu sekarang 1.35 minit tengah hari, dah makan ke belum? Untuk anda yang mungkin masih lagi sedang menjamu selera pada ketika ini, selamat menjamu selera diucapkan. Makan pelan-pelan, okey. Jangan gelojoh sangat walaupun lapar. Makan pelan-pelan, kunyah 40 kali. Macam tu. Jangan lupa minum air kosong banyak-banyak. Cukupkan pengambilan air kosong anda setiap hari sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kita jaga kesihatan kita bersama dengan cuaca yang sangat-sangat tidak menentu. Tadi panas, panas sangat-sangat. Nanti petang hujan, lebat, lebat betul kan? Jadi jagalah kesihatan kita, jaga kesihatan insan-insan yang kita sayangi dan juga jaga kesihatan orang-orang lain di sekeliling kita. Okey, untuk anda, nak dengarkan lagu-lagu kesukaan kan? Nak dengarkan lagu-lagu permintaan di waktu tengah hari ini, waktu berehat ini, boleh hantarkan terus ke 013-3097-972.

0: FM, ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih.

0: KLFM ini baru KL. Itu dia lagu daripada Kimi Kimo dan Lukasita dengan lagunya Kertas Wangi. Lagu yang sangat-sangat bermakna. Kalau faham-faham, macam itulah lagu dia. Waktu sekarang dah pun menghampiri 1:47 minit tengah hari. Seperti biasa, kita akan teruskan lagi Nadi Kota KL dalam Music Express, Music Tanpa Henti selama 30 minit. InsyaAllah sehingga pukul 2:15 minit petang. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.
1: Music Express. Music Express. Music Express. Music

0: Lebih banyak lagu Music Express.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Lengkuan RM2 Kak. Oi, ha, dengan saya stres dengar suara Kak.
3: Yeah.
2: Abang tak stres, awak yang stres.
3: Awak ni memang mesti awak single lagi kan?
2: Apa kena dengan single?
3: Yalah, kalau single mestilah kalau orang membebel kat belakang kan.
2: Tak biasa.
3: Tak biasa.
2: Tak biasa. Awak kena training tau sebab dia kita hobi. Hobi kita bercakap.
3: Hobi kita ikut suami. Colin paling suka kalau jururawat ni yang cocok apa ni, ambil darah kita,
2: ambil darah
3: ke, ataupun cocok yang melekat tu.
2: Yang melekat. Okey, yang ambil darah tu lah. Kenapa?
3: Sebab senang.
2: Oh, senang. Ingat awak awak suka jururawat lelaki.
3: Mereka punya kepakaran tu, walaupun saya punya urat ni kecil je, knowledge kan, macam omel, tapi dengan kepakaran mereka ni dapat je.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Dan pagi tadi dalam Rentak Pagi KL bersama dengan Anne Diana dan juga Colin yang menemani anda 6 pagi tadi sehingga ke pukul 10 pagi untuk menceriakan lagi pagi anda, menemani anda dalam kesesakan lalu lintas, on the way pergi kerja, on the way hantar anak-anak pergi sekolah. Jadi untuk anda, terus kekal bersama kami melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah, untuk info kita bersama hujung minggu ini, sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 bertempat di Museum Negara Kuala Lumpur bermula 10 pagi sehinggalah ke 10 malam. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi ada apa-apa perancangan untuk hujung minggu ini, datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan lagi sambutan Minggu Perpaduan 2026. Pastinya macam-macam aktiviti-aktiviti yang best yang disediakan untuk anda bermula hari Jumaat sehinggalah ke hari Ahad. Boleh luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan keluarga yang tersayang, bersama dengan sahabat-sahabat anda. Kita ada Food Unites, ada Rumah Kami dan Sukan RTM. Sukan RTM pula, Sukan Rakyat. Ada Rumah Kami dan Sukan Rakyat, ada persembahan Colors of Malaysia, ada Zumba dan Unity Breeze Walk, dan juga jangan lepaskan peluang ini untuk bersama dengan geng 972 KLFM. Anda juga ada artis-artis di bus KLFM, insyaAllah berhibur bersama dengan Syihah Zikir, Syafiq Ikhwan, kartunis Nana dan Ram untuk melukis wajah anda. Dan temuilah geng 972, ada Mimi Wala, ada Epi Syafiq, Ashila Ashura, Putra Azwan, Andiana, Rizwan Dolah, EJ, ada Alif Aiman, Kulin, Syak Bella, Dayang dan juga Fifi. Jadi untuk anda, jangan lupa temu janji kita hari Jumaat sehinggalah hari Ahad untuk sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Zon Tengah. Banyak sangat aktiviti-aktiviti yang menarik, jadi jangan lepaskan peluang ini, temui kami insyaAllah. Okey, untuk anda yang sekarang ini dah pun memulakan kembali tugasan anda, apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, dan doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. InsyaAllah, teruskan kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Itu dia daripada April Rosa, ILU, menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL, membawa kita menghampiri 2.37 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di KLFM melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi kami, muat turunlah sekarang di telefon pintar anda supaya anda boleh dengarkan kami di mana pun anda berada. Di Sabah, Sarawak boleh. Di utara boleh. Di selatan boleh. Di pantai timur pun boleh. Jadi anda boleh dengarkan kami di mana sahaja anda berada melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih juga kepada anda yang setia bersama kami, menyokong kami dalam live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda, insya-Allah sehingga ke pukul 12 tengah malam. Jadi dan nak kongsikan lagi info bersama dengan anda, sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan akan diadakan pada 22 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Piazza Pavilion Bukit Jalil Shopping Center, 9 pagi hinggalah ke pukul 10 malam. Banyak aktiviti yang disediakan untuk anda, antaranya ada seni dan kreativiti, ada persembahan dan hiburan, ada aktiviti sukan dan rekreasi, juga ada community belia madani. Jadi sambutan Hari Belia Negara 2026 tahun ini bertemakan menggerak belia madani untuk anda. Inilah peluang untuk kita sama-sama memeriahkan juga sambutan Hari Belia Negara pada 22 hingga 24 Mei nanti. Jadi kita sama meriahkan lagi sambutan ini. Hujung minggu ini kita ada sambutan Minggu Perpaduan, minggu depan pula ada sambutan Hari Belia. Banyak sangat sambutan bulan Mei ni kan, meriahkan Hari Ibu, Hari Jururawat, Hari Guru. Terima kasih kepada semuanya kerana sentiasa bersama kami. Kami juga akan sentiasa bersama dengan anda, menghiburkan anda dengan lagu-lagu permintaan anda dan juga hiburan info-info semasa untuk anda. Jadi yang nak dengarkan lagu boleh, nak hantarkan ucapan boleh, hantarkan terus ke 013-3097-972.

0: beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

Ini dia lagu Sheila Abdul. Mungkinkah ini semua lagu permintaan pendengar-pendengar kita untuk Nadi Kota KL hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Terima kasih semuanya kerana menghantarkan lagu-lagu permintaan, kerana dengarkan kami melalui frekuensi 97.2. Ada juga yang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik dan sentiasa menyokong kami dalam live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah 3 petang nanti kita akan ikuti Radio Visual Business. Hari ini kita akan ikuti perkongsian daripada Syazwani, pengurus di sebalik Angora Tales, tentang bagaimana minat boleh menjadi satu kerjaya yang berjaya. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang, okay? Dengarkan bersama-sama. Kita tak tahu, mungkin minat kita, hobi kita boleh dijadikan kerjaya juga, boleh dijadikan pendapatan kita, kan? Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.
5: Radio Visual Business.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwani. Okey, saya adalah manager dekat Angora Tales ni. Okey, saya akan cerita sedikit mengenai Angora Tales ni lah. Okey, bagaimana permulaan dia? Okey. Asalnya kita buka dekat tempat lain, dekat Sri Wangsa. Asalnya kita ada satu ekor kucing. Stray cats. Kita adopt dia, jaga dia. And masalah mula timbul bila hari raya. First time jaga kucing, of course tak tahu. Very last minute cari hotel, sangat susah. Daripada situlah tercetusnya idea untuk buka cat hotel. Awalnya, kita hanya buka cat hotel dengan grooming service sahaja. So, lama-kelamaan, tengok demand untuk kucing ni, orang yang suka kucing ni makin ramai, makin banyak. Terutamanya kucing yang berbaki cantik-cantik ni. So, diorang pun banyak yang mencari hotel last minute. So, kita buka lah satu dekat Bukit Setia Wangsa sebelum ni untuk memenuhi kehendak orang ramai lah mengenai hotel. Angora ni sebenarnya nama kucing, bakal Angora, Turkish Angora. Okay, dia salah satu kucing yang cantik, yang susah dijumpai jugalah dan di

0: ke yang orang memang tahu. Turkish Angora ni dia cantik dan orang tak selalu tahu, tak selalu dengar. Lokasi yang dipilih di TBG ni salah satunya sebab kawasan perumahan. Yang semestinya kawasan perumahan yang orang ada kucing, memang akan cari dekat kawasan perumahan. Dan kita nak ground floor, lot bawah. Sebab kebanyakannya hotel dia akan berada di tingkat atas. Dan dia menjadi masalah untuk golongan yang lebih berusia. Nanti masalah sakit lutut, tak larat nak naik atas. So kebanyakannya sebab itu memang customer sendiri yang cakap dengan kita, tinggi, penat, tak larat nak naik. So kita mencari lot yang bawah dan yang mudah parking. Contohnya dekat TBG ni, depan kedai kita sahaja memang ada tempat parking. So sangat mudah lah. So kalau diorang yang even pakai kursi roda ataupun bawa stroller baby ke, stroller kucing ke, mudah untuk datang ke sini lah.
1: Radio Visual Business.

0: Radio Visual Business.
1: Daripada Highway MRR 2 menghala ke Gombak, exit dekat Taman Melati. So akan lalu dekat Jalan Terminal, teruslah jumpa dengan Anggora Tail. Okey, waktu operasi kita buka setiap hari. Even public holiday pun kita buka juga daripada jam 10 pagi hingga 10 malam. So memudahkanlah untuk owner-owner yang kadang-kadang tu kita faham public holiday mesti akan lambat sebab jam, sebab tu kita buka sampai malam lah. So memudahkan owner-owner untuk pick up atau hantar waktu malam. Sebab tak banyak cat hotel yang buka sampai malam sebenarnya. Banyakkannya sampai petang. Kita Anggora Tales ni adalah one stop center di mana kita ada cat playground untuk bermain dengan bulus.

0: sama macam kids playground. Cumanya main dengan bulus-bulus. Okey. Untuk hot capacity untuk bilik hotel kita, kita ada tiga jenis bilik. Kalau bilik standard room kita, boleh memuatkan sehingga dua kucing. Kalau saiz sedang atau kecil, memang muat dua lah. Kalau saiz besar, muat satu sahaja. Dan bilik yang kedua kita ada adalah premier room. Premier room ni 3-4 ekor boleh muat. Dan juga bilik paling besar kita adalah suite room. Boleh muat sehingga 5-8 ekor kucing. Bilik premier dengan suite room kita ada akses kamera CCTV. Range harga untuk grooming kita dekat sini bermula dari RM70. Okey, kita servis grooming yang kita ada bukan sekadar basic grooming. Kita juga ada deep flip untuk buang kuku kucing. Whitening untuk putihkan semula kucing yang dah kekuningan, dah jadi coklat-coklat kotor, kita boleh putihkan semula. And then degreasing untuk buang minyak-minyak dekat badan kucing. Dan juga kita ada buat lion cut, teddy cut dan juga dinosaur cut dekat sini. Okey. Untuk servis hotel, harga kita bermula RM30. Okey, untuk perancangan kita buat masa terdekat ni, kita ada event dekat Kemilus Padu Gombak ni, TBG, iaitu open day di mana kita akan buka booth untuk menjual barangan pet shop kita. Dan juga ada bulus yang kita akan jual dan juga cat adoption. Okey, dan untuk setiap pembelian barang dekat pet shop kita ataupun cat adoption, kita akan bagi voucher untuk masuk cat playground kita secara percuma. Dan juga untuk event open day ni pun, kalau korang bertuah, kita akan bagi satu bulus berbaka secara percuma. So korang boleh datang daripada 15 hingga 17 hari bulan ni di Terminal Bus Padu Gombak.
1: Anda sedang mengikuti Radio Visual Business RVB di KLFM.

0: Radio Visual Business.
1: Dan untuk hujung bulan ini pula, 31 Mei dan 1 Jun, vet klinik kita akan mula beroperasi secara official lah. So korang boleh juga hantar bulus korang ke vet klinik kita sebab sepanjang bulan Jun, bulan 6, ada promo untuk vet klinik kita sempena pembukaan klinik. Okey, kenapa perlu hantar kucing korang dekat Anggoratil? Sebab kita dekat sini mementingkan keselesaan dan kebersihan untuk kucing-kucing dekat sini lah. Di mana tempat sini memang 24 jam aircon. Di mana kita memang tahu kucing-kucing berbaka terutamanya perlu berada dalam keadaan yang sejuk, suhu aircon supaya bulu diorang tidak mudah gugur. Kalau terlampau panas sangat, itu yang menyebabkan bulu diorang gugur. Dan kita dekat sini untuk hantar hotel, kita memang ada sediakan waktu bermain, play time. Dan kita tak campur dengan kucing-kucing yang lain, di mana supaya bila owner ambil kucing diorang setelah balik daripada kita punya hotel, kucing-kucing tu tidak stres. Sebab setengah kucing lepas balik pada kat hotel, diorang akan mula murung, tak nak makan, stres. Kita nak elakkan benda-benda tu daripada terjadi. So kita sangat mementingkan kesihatan mental bulus jugalah. Anggoratil ni adalah one stop center di mana bukan sekadar boleh main dengan kucing, boleh beli kucing, hantar kucing untuk hotel, untuk mandikan diorang, grooming. Korang juga boleh dapatkan barangan keperluan kucing-kucing kat sini, macam makanan diorang, kibbles, wet food, pasir diorang, aksesoris barangan kucing pun kita ada dekat sini lah. Dan bestnya lagi, tak lama lagi vet klinik kita akan buka. So lebih mudah untuk korang nak mencari semua benda dekat satu tempat sahaja. Tak perlu pergi ke banyak tempat untuk mendapatkan keperluan kucing-kucing korang. Dan kepada pengusaha bisnes seperti Anggoratil ni, apabila customer menghantar kucing diorang, majikan diorang untuk kita, kita seharusnya menjaga diorang dengan sebaik yang mungkin, umpama kucing kita sendiri. Sebab memang ada setengah orang tu lebih sayangkan kucing ni lebih daripada segala-galanya. Untuk sustain lama dalam bisnes perniagaan ni, kepuasan customer adalah penting. Feedback daripada customer, setiap kali servis, tanyakan feedback daripada customer untuk penambahbaikan kita di masa hadapan supaya boleh sustain lama dalam bisnes ini.
0: Radio Business, sahabat lokal.
2: Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang, dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.
3: KLFM.

0: I love you, I love you.
1: Cerita apa hari ini? Hari ini hari Rabu, 13 Mei 2026. Jadi Dayan nak kongsikan lagi cerita yang tu lah pagi tadi dalam rentak pagi KL. Eh, bergurau pula dia. Nampak tak video yang dalam Facebook KL FM ini baru KL? Ada video pakcik-pakcik kuat main lah. Ni kuat bergurau tau. Dalam masjid, dalam surau pun bergurau. Pakcik tu boleh pula dia pergi geletek-geletek kawan kat sebelah. Tetapi Dayan teringat lagi ada satu video juga di dalam masjid, ada pakcik-pakcik yang berlari takut cicak kalau tak silap. Ada seorang orang muda, kawan-kawan sekumpulan dalam 5 ke 6 orang pakcik juga bergurau di dalam surau. Seorang tu tangkap cicak, yang lain berkeliaran lari laju weh. Itu yang tular pada hari ini. Yang ini pula yang video dikongsikan dalam rentak pagi KL pagi tadi. Pakcik ni dah habis selepas tahayat akhir tu dia boleh pergi cocok pinggang kawan kat sebelah, guys. Nah, kalau anda belum tengok, boleh tengok sekarang di Facebook KLFM. Ini baru KL. Nanti kalau anda scroll, kalau terjumpa lagi yang ada lagi satu video pakcik-pakcik yang bergurau di dalam masjid ataupun surau tu, yang pergi lari-lari daripada cicak itu pun kelakar. Ada yang komen-komenkan dan bagi tahu ada yang nak bergurau dengan bini, mungkin tak boleh, takut bini marah. Gitu pun boleh lah, kan? Itu cerita kita hari ini untuk kita kongsikan bersama. Mungkin ada yang tengah stres, kan? Kerja dah waktu sekarang 3:22 minit petang, dah stres, dah banyak sangat kerja. Boleh berehat sebentar, scroll dulu, tengok Facebook KLFM ini baru KL tu, tengok video yang tular pagi tadi untuk anda apa tu, kurangkan, hilangkan stres anda sebentar, rehatkan mata anda daripada kerja anda. Anda kan sambil anda regang-regangkan badan, jalan-jalan, tunjuk juga video tu kat kawan sebelah, kawan kiri kanan, depan belakang, kongsikan juga kebahagiaan ini bersama dengan orang-orang di pejabat anda. Terima kasih semuanya kerana masih lagi setia bersama kami melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terus kekal bersama dengan kami dan yang akan siarkan lagi lagu-lagu permintaan pendengar daripada pukul 1 tengah hari tadi. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL.
2: Cerita apa hari ini?
3: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?

FM ini baru KL. Itu dia lagu permintaan rakan kami di RTM Sarawak, Arziwan Ricardo. Nak dengarkan lagu Roman Cinta daripada Mojo. Terima kasih banyak-banyak. Selamat minum petang semua. Untuk anda yang mungkin sedang minum petang pada ketika ini, kan yang ambil kefin ke sebab dah ngantuk sangat. Biasalah dah 3-40 minit petang, dah penat dah nak melaksanakan tugasan harian anda hari ini. Tak apa, untuk take 5 sekejap, bangun pergi buat air, nak minum teh ke boleh, kopi pun boleh. Apa tu, asalkan boleh segarkan badan anda, mata anda sedikit bergerak juga. Boleh tanya khabar kawan sebelah, kawan kiri kanan, depan belakang. Okay, untuk kita take 5, rehatkan badan anda, rehatkan mata anda dari skrin komputer ataupun handphone sebentar. Jadi Dayang nak kongsikan lagi antara aktiviti sebenar dengan sambutan Hari Belia Negara. Ini diadakan di Sendayan Negeri Sembilan. Warna-warni belia Malaysia, ada muzik, ada tarian dan warisan bersatu di Sendayan. Jadi jom kita sama-sama meriahkan warna-warni belia Malaysia di Pavilion MBM sebenar dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 bertempat di Ex-Park Bandar Seri Sendayan Negeri Sembilan pada 15 hingga 17 Mei 2026. Pelbagai aktiviti menarik semestinya ada untuk anda, antaranya ada bengkel gendang, ada bengkel alat muzik moden, ada persembahan kebudayaan negeri dan juga tarian tradisional pelbagai kaum, persembahan seni dan budaya belia Malaysia. Jadi untuk anda yang berkesempatan, yang berdekatan, bolehlah datang beramai-ramai bersama dengan keluarga yang tersayang, bersama dengan sahabat-sahabat anda untuk memeriahkan lagi warna-warni belia Malaysia sebenar dengan sambutan Hari Belia Negara 2026. Banyak sangat aktiviti yang disediakan untuk anda sebenar dengan sambutan Hari Belia. Ada sambutan Minggu Perpaduan, nanti ada sambutan Hari Guru, hujung bulan ada keamatan, kan? Sepanjang bulan Mei ini sangat-sangat meriah. Jadi untuk anda, semoga segala perancangan anda semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

92 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Itu dia lagu permintaan Atiqah Tan. Bagi orang dengan lagunya Rindu. Membawa kita menghampiri 3.52 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Nadi Kota KL. Edisi hari ini, hari Rabu, 13 Mei 2026. Terima kasihlah kepada anda yang setia bersama saya seawal satu tengah hari tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari-hari anda melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Selepas ini dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur, KLKL anda akan ditemani rakan setugas Putra Azwan selama 4 jam hingga ke pukul 8 malam nanti. Jadi insyaAllah Dayang akan temui anda lagi esok hari dalam Hai Hai KL 10 pagi hingga 1 tengah hari. Dayang mengundur diri dahulu. Semoga anda semua sihat selalu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: KLFM.
1: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda.
2: Jauh bro.
1: Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.
3: Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Kembali bersama saya, Putera Azwan. Untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu, 13 Mei 2026. Dan terima kasih dulu untuk Dayang yang dapat temani anda 3 jam menerusi Nadi Kota KL. Dan untuk waktu ini, hinggalah pukul 8 malam, InsyaAllah kita akan dengarkan lagu-lagu retro terbaik 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011. Dan anda juga berpeluang untuk kirimkan lagu retro kegemaran anda di jam yang kedua nanti menerusi JTK, yang insyaAllah akan bermula pada pukul 5.30 minit petang. Okay? Tapi untuk waktu ini, jom teruskan lagi untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur, lagu persembahan Datuk Syirah Majid dengan sinaran untuk anda di Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

Lagu bersama UK's Rhythm Si Jantung Hati menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.22 minit petang. Terima kasih untuk yang bersama kami waktu ini. Tak kira di mana jua anda berada, baik dengarkan mersi frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, ini untuk pandang kita bersama muslim juga muslimat. Kejap lagi akan pukul pandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.34 minit petang.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma!

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Pieces of Me, Ashley Simpson menghiburkan dan menerusi kenangan Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.55 minit petang. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini dan menghampiri pukul 5 petang. Kejap lagi kita nak ke session berita Radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali di jam yang seterusnya untuk artis legend KL. Siapa yang akan bersama kita nanti? Kejap lagi di jam yang seterusnya. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Dato' M Nasir dengan Hati Emas untuk anda di KL FM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
2: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
1: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
2: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
1: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
3: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
1: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,325.32 hektar tanah negeri telah diwartakan sebagai kawasan khas penanaman padi. Datuk Martin menyatakannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tiba di Beijing bagi menghadiri sidang kemuncak dengan Presiden China Xi Jinping. Selain membawa misi utama untuk mendesak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas kepada firma Amerika, kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri

disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Zefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Artis Legend KL.

0: Biz on Air.
1: Okay, Biz on Air, kita masih bersama dengan Puan Aida Damia untuk perniagaan beliau, iaitu Ardhani Cake House. Tapi sebelum kita kembali bersama Puan Aida ni, untuk memandu ada info trafik untuk anda, antaranya di Lebuh Raya Sprint dilaporkan trafik perlahan dari Pusat Sains Negara menuju ke Intan disebabkan berlaku kemalangan di lorong kanan di kilometer 5.2, dan di Kesas juga trafik dilaporkan mula perlahan dari kewajipan ke Sunway, dari Awan Kecil ke Sukom dan juga dari kewajipan ke sifil. Itu antara info trafik yang baru saya terima. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Baik, jom kita kembali untuk Biz on Air. Nak bersama kembali Puan Aida Damia untuk perniagaan Ardhani Cake House. Nak tanya juga bagaimana penggunaan modal di awal-awal permulaan beliau memulakan perniagaan Ardhani Cake House. Jom kita kembali bersama Puan Aida Damia.
2: Untuk permulaan, saya menggunakan modal sendiri sedikit demi sedikit bagi membeli bahan dan peralatan asas. Saya juga memanfaatkan media sosial sebagai platform pemasaran kerana kosnya yang lebih rendah dan mudah mencapai pelanggan. Apabila perniagaan semakin berkembang, keuntungan yang diperoleh akan dipusing semula untuk membeli peralatan tambahan, memperbaiki packaging dan menambah variasi produk.
0: Biz on Air.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: JTK, jangan turun kereta.

0: Bis on Air.
1: Ya, Kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dan kepada yang mungkin baru tune KL FM yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami KL FM Indi Baru KL, IG kami KL FM 97.2, dan juga di TikTok kami KL FM Official dan juga KL FM Ini Baru KL. Baik, jom kita nak kembali bersama dengan Puan Aida Damia untuk perniagaan Ardhani Cake House beliau. Nak tanya jugalah apakahnya harapan Puan Aida untuk perniagaan yang beliau jalankan. Jom kita kembali bersama Puan Aida Damia.
2: Harapan saya adalah untuk melihat Ardhani Cake House terus berkembang dan dikenali ramai sebagai pilihan kek premium yang berkualiti. Saya juga berharap dapat memberi kepuasan kepada pelanggan membeli dari segi rasa dan layanan yang terbaik. Kepada yang ingin membuat tempahan atau pertanyaan lebih lanjut tentang produk Ardhani Cake House, boleh terus WhatsApp di nombor 019-499-6462. Terima kasih atas sokongan semua.
0: Bis on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

yang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Mas

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma.

0: K-pop 유섭.
1: setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
2: Jangan-jangan dia masih tidak berpindah.
1: Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Lagu bersama Kuala Laksamana, gugurnya bunga cinta, membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Bapak-bapak, terima kasih untuk semua yang bersama kami, temani Putera Azwan seawal pukul 4 petang tadi. Dengarkan lagu-lagu radio terbaik yang kami berikan kepada anda. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi dekat penyampai, Bella dah pun bersedia untuk temani anda 4 jam seterusnya menerusi nyanyian KL 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Jadi saya Putera Azwan undurkan diri. Untuk anda terus setia kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

Hai, saya Datuk Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot, jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam Kuala Lumpur. Hari ini hari Rabu 13 Mei 2026, anda bertemankan Bella dalam Neon Neon KL. Dan Bella akan menemani anda dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan sebelum itu, kita nak ucapkan dulu terima kasih kepada rakan penyampai Azwan yang telah menemani anda sebentar lagi dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan anda dah layan lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu zaman anda membesar. Dan kini Bella akan meneruskan tugasan 4 jam seterusnya menghiburkan anda. Jadi jangan ke mana-mana sebab kita nak berhibur dengan lagu ini, nyanyian Ara Johari dengan tajuk lagunya Paku. Terus layan KLFM, Neon, Neon KL.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Ini baru KL.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Itu dia You Belong With Me atau Awak Milik Saya, nyanyian Taylor Swift baru saja menghiburkan anda di Neon Neon KL. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami di 97.2 bagi yang tinggal di Lembah Klang, dan bagi anda yang mendengarkan kami di RTM Klik, tak dilupakan juga. Jadi kalau anda nak dengarkan kami di mana saja anda berada, anda perlu muat turun RTM Klik di telefon pintar anda dan bawa kami ke mana saja anda berada. Okey. Baik, sekarang waktu menunjukkan pukul 8.21 minit malam, dan sebentar lagi tepat pada pukul 8.33 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini, nyanyian Datuk Nasir Wahab dengan tajuk lagunya Memori Cinta Luka. Terus layan KLFM, Neon Neon KL.

0: Datang beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Itu dia untuk dia nyanyian Slick dan juga Najwa Latif membawa kita ke pukul 8.50 minit malam yang baru saja menghiburkan anda tadi. Baik, siapa di sini yang menunggu-nunggu Salam Baitullah? Kini Salam Baitullah kini kembali menemui anda untuk musim yang ke-18. Dan malam ini adalah tayangan episod pertama. Salam Baitullah akan bersama dengan tetamu jemputan Ustaz Muhammad Mirzan Abdul Majid dan juga Lah Ahmad yang akan mengupas mengenai topik kiblat yang sama. Dan misterinya pada malam ini, siapakah yang akan menjadi host atau pengacara pada musim 18 Salam Baitullah Jihad yang indah ini, okay? Dan kalau anda nak tonton Salam Baitullah ini, anda boleh tonton di TV 1 dan juga aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian Dato' M. Nasir dengan tajuk lagunya Suatu Masa. Terus layan nyanyian KL. Ini baru KL.

0: orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh, lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud, dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia amat kesal, Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Kata tak terluah biar lagu menjadikan kita pasrah. Assalamualaikum dan selamat malam Kuala Lumpur. Sekarang jam menunjukkan pukul 9.16 minit malam di mana anda sedang mendengarkan Selat Curhat Bila Kata Tak Terluah biar lagu yang menjadikan kita pasrah. Maksudnya lagu-lagu di Curhat ini mewakili perasaan-perasaan pendengar dan juga perasaan anda, okay? Dan kalau anda ada dengarkan lagu ini tu, anda boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita akan teruskan Slot Curhat pada malam ini dengan lagu yang pertama, nyanyian Era Fazira dengan tajuk lagunya Hanya di Mata. Terus layan KLFM, Bila Kata Tak Terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Nyon Nyon KL.

Bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. Ini baru KL.

Kau tetap dalam anganku, nyanyian Aziz baru saja menghiburkan anda dan lagu tersebut diminta oleh Norizan yang sedang mendengarkan kami di 97.2. Semoga Norizan terhibur dengan lagu yang telah diminta. Baik, sambil-sambil kita layan lagu permintaan Kak Norizan ni, ada seorang rakan pendengar kita yang menghantarkan satu buah kata-kata yang amat menyentuh hati saya. Dan ini dia kata-katanya: akan ku jaga cinta dan hatiku hanya untukmu, wahai pemenang hatiku. Walaupun hanya dalam diam dan doaku saja, semoga dirimu baik-baik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kiriman dihantar oleh Farah Seni yang berada di Perlis. Pastinya Farah mendengarkan kami di RTM Klik Betul-betul Percuma. Dan Farah nak minta lagu nyanyian Wali Band, Baik-baik Sayang. Jom kita layan hanya di KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Asmara ini nyanyian Datuk Fazli menghiburkan anda di Selasa Rehat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Ha, kalau cakap pasal Datuk Fazli ni, jangan lupa pada minggu ini pukul 3 petang nanti hari Ahad, dengarkan KLFM Zoom In bersama dengan Datuk Fazli yang akan menghiburkan anda. Banyaklah, ada berbual-bual, ada juga game-game yang mencabar untuk Datuk Fazli. Jangan lupa tonton, okey? Dengar dan tonton di KLFM Ini Baru KL. Tapi bukan itu yang kita nak cakap sekarang ni. Saya nak jemput anda semua untuk memeriahkan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Kami akan berada di Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu ini bermula pukul 9 pagi hingga 6 petang. Jadi jom sertai pelbagai aktiviti menarik yang telah disediakan dan ada juga hadiah-hadiah untuk anda menangi. Kalau siapa yang suka karaoke, jom join kami di bilik karaoke 972. Tak lupa juga anda akan dihiburkan dengan artis jemputan seperti Siha Zike, Syafiq Ikwan, Katunis Nana dan Ram untuk melukis wajah anda. Tak lupa, ni yang paling penting sekali, siapa yang nak tengok sangat muka Bella ni, jom temui geng 972. Ada Mimi Wala, AP Syafiq, Ashila Ashura, Putra Azwan, Rizdola, Bella, Fifi dan ramai lagi untuk temui anda. Jangan lupa ya, Jumaat dan Sabtu 15-16 Mei 2026 bersama geng 972 di Museum Negara. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian Ziana Zain dengan tajuk lagunya Lembah Asmara. Terus layan Nyon Nyon KL, Ini Baru KL.

Itu dia sakit nyanyian I Am Nita membawa kita ke pukul 10.20 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Bella dalam Slot Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Dan lagu yang baru saja berlalu tersebut, lagu permintaan Tiha. Selain daripada lagu permintaan, Tiha juga ada hantarkan sebuah kata-kata yang boleh kita rasakan. Ini dia kata-katanya, serahkan hati pada Allah, InsyaAllah segala akan baik-baik saja. Hati kita milik Allah. Bila rasa sedih, berbaliklah pada Allah. Bila rasa keliru, berbaliklah pada Allah. Bila gembira, berbaliklah juga pada Allah. Itu dia kata-kata yang dikirimkan oleh Tiha. Semoga baik-baik sahaja untuk Tiha dan juga rakan-rakan pendengar yang lain. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu permintaan Muhammad Iqmal. Nak dengarkan lagu nyanyian Sufian Suhaimi dengan tajuk lagunya Di Matamu. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian Khalifah dengan tajuk lagunya Siapa Laila. Ha, siapa tu Laila? Wahai Abang Dilanai. Sebab Abang Dilanai yang minta lagu ni. Bolehlah kita tukar mood sekejap kan. Tadi dah layan lagu-lagu mewakili perasaan. Dan kini kita layan pula lagu-lagu yang rock. Tapi dengan persoalan siapa Laila. Ha, kalau anda tahu siapa, anda boleh komen saja di TikTok KLFM Ini Baru KL. Ataupun hantarkan kepada kami di 013-3097-972. Dan sekarang ini saya nak jemput anda semua untuk dengar dan saksikan KLFM Zoom In khas bintang RTM sempena 80 tahun RTM 17 Mei ini, hari Ahad 3 petang, bersama dengan Datuk Fazli Yaakob sebagai artis jemputan. Dan host kita pastilah Kulin dan juga Putra Azwan yang akan berborak-borak santai sambil kita dengarkan orang kata akustik nyanyian daripada Datuk Fazli. Kalau anda nak dengar, nak saksikan, anda boleh saksikan di Facebook Live KLFM Ini Baru KL dan boleh dengarkan di KLFM 97.2. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Wajah Kekasih. Terus layan KLFM Ini Baru KL.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Ultima Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Drama nyanyian Nikki, Ning dan Yani baru saja berlalu menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 11.04 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Bella dan sekarang kita berada di Karaoke Neon, di mana ada kenangan lagu-lagu karaoke yang akan menghiasi malam anda. Sediakan mic anda. Tapi sebelum itu, Bella nak kongsikan dulu carutan nadah yang dikirim oleh Rara, rakan pendengar kita yang berada di TikTok LFM Ini Baru KL, dengan coretanya: sahabat, terima kasih hadir. Kita tak pernah bertemu, namun kita saling mendukung satu sama lain. Gelak bersama, dikau adalah sahabat terbaik, walau bukan yang selalu nampak di hadapan mata. Dan Rara juga meminta lagu yang seterusnya, nyanyian Anis Suraya dengan tajuk lagunya Cinta Tersimpul Rapi. Jom kita dengar hanya di Karaoke Neon. Ini Baru KL.

Menjadi hari MMS Dura menghiburkan anda di Karaoke Neon, menghiburkan anda di pukul 11.26 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Bella. Baik, Bella nak kongsikan kepada anda semua mengenai wajah baru EDTD kita. Apa tu? Ini dia MyCard 2026. Warga kota dah sedia ke belum? Bermula Jun 2026, MyCard versi baru akan diperkenalkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang bukan setakat nampak aje moden, tapi ia datang dengan 53 ciri keselamatan yang lebih canggih berbanding 23 ciri sebelum ini. Kenapa anda kena tukar MyCard ni? Yang pertama, untuk mengukuhkan sistem EDTD nasional. Kedua, menangani ancaman pemalsuan EDTD. Ketiga, kawalan jenayah rentas sepadan yang lebih ketat. Keempat, dilengkapi dengan teknologi QR dan tulisan laser. Nampak cantik, nampak lebih, apa orang kata, lebih selamat lah lepas ini. Jadi, kalau anda ada anak yang baru nak buat IC, anda bolehlah berpeluang untuk melihat IC 2026 atau MyCard 2026. Okey, itu saja info yang Bella nak kongsikan. Kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, nyanyian UG14 dengan tajuk lagunya Bunga Larangan. Jom kita layan hanya di Karaoke Neon. Ini Baroki L.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Itulah Hai Hai Bye Bye, nyanyian Izlin menghiburkan anda di Karaoke Neon. Baik, Bella nak ucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami di 97.2, juga yang berada di Live KLFM Ini Baru KL di TikTok Live. Terima kasih kerana menghiasi hari saya, menemani perjalanan saya dari waktu pukul 10 malam sehingga waktu sekarang, okay? Dan esok jangan lupa dengarkan Rentak Pagi KL bersama kalau saya panggil tiga serangkai lah, Anne Diana, Kulin dan juga AP Syafiq, yang akan menghiburkan anda. Ada Karaoke Neon, ada game dan ada apa yang tular. Kalau anda nak tahu celoteh-celoteh mereka esok, anda jangan lupa dengarkan Rentak Pagi KL dari 6 pagi sehingga 10 pagi bersama AP, Kulin dan juga Anne Diana. Dan lagu Hai Hai Bye Bye menjadi pengakhiran bagi tugasan Bella pada malam ini. Bella nak undurkan diri dulu, tapi Bella nak tinggalkan anda semua dengan lagu yang seterusnya ini dengan tajuk lagunya Keranamu Kekasih, nyanyian Ila Sabri. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

0: Jom layan R&R KL.
1: Yeah. Walau seribu kali ku ditentang,

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL. Nak teruskan untuk game kita, game on kita. Hari ini kita nak main game teka-teki. Dah bersedia ke kedua-duanya?
1: Ya, saya bersedia dah.
0: Teka-teki untuk hari ini. Okay, gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui?
1: Gunung yang ada dekat kita punya duit tu. RM2 tu.
0: Kat duit.
2: Gunung Himalaya.
0: Gunung Himalaya kata N. Kedua pun salah.
1: Kinabalu.
2: Betul saya izin kan?
0: Okey, jawapan dia. Gunung Everest lah. Gunung Everest lah.
2: Ini lagi tak boleh terima.
0: Yalah.
1: Belum Gunung Everest.
0: Gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui? Gunung Everest lah. Apa tak jumpa pun dia paling tinggi. Faham tak? Sebelum jumpa Gunung Everest apa yang tinggi?
1: Marah dengan teka-teki ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini baru.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq and Dayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Khamis yang manis, 14 Mei 2026. Hari ini AP Syafiq dan juga Kulin temani anda dalam Rentak Pagi KL.
4: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telahpun maksudnya waktu solat subuh pada pukul 5.50 minit pagi, syuruk 7.1 minit pagi, zuhur 1.12 minit tengah hari, asar 4.34 minit petang, maghrib 7.20 minit malam dan isyak 8.33 minit malam.
3: Alright, itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini, Kulin.
4: Yeah.
3: Kehidupan kita ni sebenarnya pekerjaan sebenar kita adalah solat sebenarnya. Jadi walaupun kita kerja sebagai pejabat radio ke, sebagai CEO ke, yang penting solat jangan lupa tau.
4: Betul. Dan kepada anda semua kan, selamat pagi. Mesti waktu-waktu sekarang ni dah pun ramai yang bergerak dari rumah nak pergi ke tempat kerja. Pastikan apa yang anda lakukan pada hari ini, lakukan dengan telus, jujur, dan memandu tu pun kena jujur juga.
3: Betul. Kalau tak jujur, nanti elok-elok nak pergi tempat kerja, pergi tempat lain.
4: Betul.
3: Pastikan anda bawa perkara-perkara yang sepatutnya lah. Macam kawan saya tu hari nak pergi tempat kerja, dah sampai tempat kerja, dia naik motor. Sampai-sampai dia rasa macam sejuk kepala, rupanya tak pakai helmet.
4: Alamak.
3: Dari rumahnya dekat Ceras tu membawa ke Putrajaya.
4: Nasib baik tak jadi apa-apa.
3: Nasib baik tak ada apa-apa kan. Tapi selalunya benda ni akan berlaku masalah bila kita dah sedar. Bila kita tak sedar tu okey lagi. Bila dah sedar, aku tak pakai helmet, lupa lah. Lepas tu kita terus gelabah lah.
4: Yelah. Tapi kalau dah tahu apa yang kita buat salah tu, kita cuba tenang. Lepas tu call kawan.
3: Tolong bawa helmet lebih. Jadi jangan lupalah perkara-perkara sepatutnya dan juga dipermudahkanlah segala usaha anda. Alright. Baik, ini lagu sebat Amir Jahari dengan tajuk lagunya Tanpamu, Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klff.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: Terima kasih masih lagi dengan kami menerusi 97.2 MHz skala family baru KL dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma.
2: Alright, sudah pun 6.17 minit pagi dan untuk waktu ni kami nak berkongsi mengenai Ambil Tahu. Mungkin baru-baru ni anda bawa anak-anak anda pergi mandi kolam, pergi water park ke kan. Lepas tu bila dah balik tu anak tu jadi tak sihat.
1: Kenapa eh? Adakah sebab kolam ni banyak klorin ke? Ataupun yelah kita pun tak nampak kan dekat air kolam ni ada apa. Risau juga
2: Itulah ramai juga yang ibu ayah berfikir sebab air sejuk kot. Sebenarnya demam bukan muncul semata-mata kerana badan terkena air tau. Demam selalunya tanda tubuh sedang melawan sesuatu dan kolam cuma jadi pencetus yang buat simptom lebih cepat nampak tau.
1: Maksudnya memang dah rasa-rasa nak demam lah sebelum tu.
2: Betul. Kadang-kadang anak ni demam

0: Dan kalau kita nampak anak kita ni sebelum nak mandi kolam ni dah macam ada simptom-simptom macam nak demam tu kan, ataupun lemah-lemah, janganlah kita bagi dia terus mandi kolam. Sebab dalam air kolam ni bukan setakat ada klorin je, tapi ada kuman-kuman yang kita tak nampak dengan mata kasar.
1: Kalau tak dapat mandi kolam, mandi bunga lah kan.
0: Mandi bunga pun tak risau, lain pula datang kan.
1: Okay. Jadi ada juga keadaan masalah bukan pada masuk angin tau, tetapi pada kebersihan kolam, iritasi klorin macam klorin kulit cakap tadi, cuaca terlalu sejuk ataupun badan anak yang memang sensitif. Jika setiap kali mandi kolam mesti demam, itu bukan perkara untuk dianggap biasa tau. Perhatikan tempoh dia bermain, kebersihan kolam, sama ada anak kerap tertelan air, dan juga apa simptom lain yang datang sekali.
0: Dan kalau anak asyik demam lepas mandi kolam ni, apa yang kita nak buat lah? Kita tak payah bagi langsung ke apa?
1: Jangan terus salahkan air semata-mata lah. Boleh bagi, tapi jangan, jangan kerap jugalah. Tengok gambaran yang lebih beri isyarat bahawa ada sesuatu yang tak kena, dan kolam cuma membuka cerita itu sikit lebih awal. Kalau demam berulang tinggi ataupun disertai batuk teruk, sesak nafas, muntah, syirik-birik ataupun anak terlalu lemah, barulah untuk pemeriksaan, bukan untuk takut-takutkan, tetapi supaya kita tak terlepas punca sebenar lah.
0: Ya, mungkin sebab ada penyakit lain yang dekat anak kita ni kan. Jadi kepada ibu bapa ni kena cakna lah tentang anak sendiri. Apa yang boleh, apa yang tak boleh kan.
1: Itulah kepada pengusaha-pengusaha waterpark juga, kolam-kolam di rumah anda juga, diharapkan dia buat maintenance selalu lah, bersihkan kolam tu kan. Sebab orang ramai, macam-macam jenis orang yang masuk dalam kolam tu.
0: Ya, itu yang kita nampak dengan mata kasar, benda-benda yang terapung-rapung tu kita boleh nampak lagi. Yang kita tak nampak tu macam buang air kecil dekat dalam kolam ke, itu bahaya juga tau.
1: Betul lah, tiba-tiba masuk je rasa panas. Kenapa pula ni, kolam air panas ke? Oh bukan, ada air lain Okey, baik-baik, itu ceritanya mengenai lepas main kolam anak terus demam. Dan menerusi ambil tahu, diharapkan anda dapat mengambil manfaat sedikit lah. Baik, sebab sini ada lagu bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza, Lakaran Kehidupan. Beribu dulu dengan lagu ini bersama anda, The Fabulous Cat, Bawa Ku Terbang, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Tika pergi, Tika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Baik, lagu persembahan Irfan Haris dengan tajuk lagunya Honey terus menghiasi ruang tak bagi KL. Ada yang bersarapan roti dan juga madu. Ya, ada juga bersarapan dengan madu.
2: Jangan. Yang tu jangan. Kalau makan dengan madu dengan roti, okey.
1: Betul?
2: Makan dengan madu yang kita dapat payung mas tu, okey.
1: Oh, tapi kalau sama-sama makan sekali bertiga, tak salah kan?
2: Tapi kalau harmoni, okey saja. Okey. Lagi harmoni kalau anda lakukan aktiviti anda pada hari ini dalam keadaan yang cerah.
1: Keadaan cerah eh. Yelah. Kalau tak cerah tak boleh lah.
2: Tak boleh lah sebab kita dah 2-3 hari ni balik je hujan. Petang je hujan. Nah, dan kita rasa macam alamak.
1: Okey, dia macam tarik mood sikit lah. Okey, tak apa. Dia sebenarnya walaupun hujan ke panas ke, kalau kita sendiri yang ceria, insya-Allah okey.
2: Insya-Allah okey ya. Dan sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini Khamis 14 Mei 2026. Pagi tak ada hujan, petang tiada hujan, malam tiada hujan. Kan cerah hari ni.
1: Okey, itulah kan. Diharapkan dapat juga meningkatkan mood anda untuk bekerja pada hari ni. Yang BDR pun ada hari ni. Yeah. Selamat bekerja dari rumah. Jangan lupa tu check in spot me tu. Setiap sejam kena check in eh. Jangan dilupa-lupakan pula eh. Baik, kami juga nak ajak anda pada hujung pagi ni, Jumaat dan juga Sabtu ini, untuk datang ramai-ramai ke Muzium Negara untuk sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026. Tahu Gulin?
2: Ya, dan di sana pelbagai aktiviti yang menarik dan hadiah yang best-best untuk anda semua. Kalau nak tahu dekat sana ada siapa, kat sana semua ada DJ-DJ KLFM lah.
1: Oh, DJ-DJ KLFM?
2: Ya.
1: Awak pasti saya ada?
2: Saya yakin pasti. Sebab apa? Sebab kita ada bilik karaoke 972.
1: Oh, dekat sana juga?
2: Dekat sana.
1: Okey. Yang pastinya hari Jumaat ini dan juga Sabtu ini, 15 juga 16 Mei 2026, 9 pagi sampai pukul 6 petang, ada Fifi, ada Anne, ada Sheila, EJ, Kulin, Bella, Bimi, Dayang, Alif, Epi, Riz, Syak dan juga Azwan. Semua ada lah.
2: Semua ada sebenarnya. Jadi kalau anda tak buat apa hujung minggu ni kan, nak aktiviti-aktiviti yang menarik, bolehlah datang.
1: Banyak hadiah yang menarik yang kami nak berikan kepada anda. Dan juga anda dapat luangkan masa bersama-sama Kulin selama sejam seorang.
2: Tapi kalau nak berkaraoke bolehlah dengan saya.
1: Tapi pastikan kalau nak karaoke dengan Kulin, lagu-lagu Gen Z, lagu-lagu Gen sekarang Z lah. Lagu-lagu lama Kulin tak apa-apa sangat lah.
2: Sebab kita Gen Z.
1: Baik-baik. Kita nak terus beribu dengan lagu ini. Sebab Wani Carey, Jangan-Jangan
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

0: Pagi KL.
1: 6.47 minit pagi, ya. Masih lagi bertemankan saya, Colin, dan juga Epi Syafiq menerusi rentak pagi KL. Dan seperti biasa lah, Epi Syafiq, kita nak ajak mereka ni yang sedang mendengarkan kami ni kan, apa kata search dekat Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, kat Live FM Official.
2: Ada apa kat sana?
1: Kat sana tu ada macam-macam. Ada konten, lepas tu ada info-info yang terkini, yang sahih. Lepas tu banyak program-program yang menarik tau.
2: Okay, jangan lupa tu follow media-media sosial dengan kita carian Kala FM Official. Dan juga boleh juga ke Facebook Kala FM ini baru KL. Pasti je kami dah buat naik 3 video tu lah untuk hari ni. Ada video tentang nak tolong orang, tetapi yang dia pun macam nak minta tolong juga.
1: Ya, jentera ni macam tercongkit je kan. Dan ada juga berkenaan dengan nak lunch mana
2: Nak lunch mana. Ini antara kesusahan yang kita alami lah, bila kita nak ajak orang makan, terutamanya pasangan ke, kat tempat kerja ke, nak makan mana hari ni. Memang ada masalah. Tapi dekat pejabat ni, mereka melakukan cara main game.
1: Yang tu best lah sebenarnya. Dan ada juga berkenaan dengan satu video tulah ni, akak ni panggil anak dia untuk balik.
2: Ya, betul. Tu zaman-zaman saya kecil-kecil dulu memang macam tu. Bila saya dah lama main bola ke, mandi sungai ke, siap lah, bawa lah new hanger mak saya ataupun ayah saya. Kalau tak hanger pun tali pinggang lah.
1: Tapi baguslah. Sebab apa? Sebab waktu-waktu petang dah maghrib nak ke senja ni kan, nak eloklah balik rumah bersihkan diri kan.
2: Dia maghrib-maghrib ni macam-macam perkara tak elok yang berlaku tau. Jadi sebelum maghrib tu balik dulu rumah. Kalau nak sama main bola, main dalam rumah.
1: Boleh?
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Kisah umak yang panggil tu, jadi singa ke rumah.
2: Takut-takut umak pun main sekali bola dalam rumah tu. Mak jadi keeper.
1: Risaulah, ya. Jadi itu dia 3 video tular kita yang kita dah pun muat naik ke Facebook KL FM. Jadi kepada anda, singgah-singgahlah, tinggalkanlah komen komen anda, nanti kita akan bacakan.
2: Alright, baik. Pastinya 7 pagi nanti kita ikuti utama 7 pagi. Ini lagu bersama Iman Troy, Bunga Kemboja, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Selamat pagi Malaysia. Ini adalah Rentak Pagi KL. 7.16 minit pagi. Untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Khamis, semoga hari yang manis. Sudah pun 14 Mei 2026. AP Syafiq dan juga Kulin, kamilah yang digelar sebagai Kupi, yeah, temani anda pagi ini.
4: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada hari ini. Trafik perlahan dari Sedang Lama ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Sapura ke Tol Mines, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Susu Keluar ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
3: Alright, baik tu. Cerita je mengenai info trafik. Dan sebelah sini macam biasa, kita ada apa yang tular. Ada tiga video tular yang dah kami buat naik di Facebook kami. Ada cerita mengenai mak balik balik dia dah maghrib.
4: Ya, ada juga lori dengan bajak ni juga kan.
3: Lepas tu tak tahu nak makan mana. Ini antara cara yang boleh anda buat, iaitu main game.
4: Betul. Jadi semestinya menerusi KLFM ini baru KL. Jadi kepada anda semua, mail lah singgah ke Facebook KLFM. Tinggalkan komen-komen anda semua. Nanti kejap lagi kita akan bacakan satu persatu.
3: Okay. Yang sedang memandu, datkan anda sentiasa cergas. Kalau rasa mengantuk tu, apa kenalah kopi secawan. Dia ada yang pagi-pagi dah minum maca. Macam-macam minuman lah yang mereka minum.
4: Yang penting datangkan tenaga dan tak buatlah kita sakit perut kan. Nak mulakan hari ni, kalau mulakan hari dengan sakit perut, terus potong.
3: Itulah kan, bila dah sakit perut. Dan terutamanya kawan-kawan saya yang macam perempuan yang cantik kan, selalunya dia datang package tau. Dia ada sakit kepala lah, gastrik lah, migraine lah, pening nak layan tau.
4: Mesti perempuan tu dia pakai baju warna pink kan hari ni kan.
3: Itulah. Okay. Baik, sebab sini pastinya apa yang tulak itu kami akan kongsikan. Itu lagu bersebab Hello Saini, Jampi, Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda di Labila Masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ni nak tolong siapa ni? Ni nak tolong diri sendiri ke nak tolong jentera yang kat depan ni?
2: Itulah kan ceritanya mengenai video tular yang pertama ni. Jentera ni dah masuk ke longkang lah kan. Lepas tu jentera lain nak tolong. Dengan jentera-jentera tu pun macam nak jatuh dah.
1: Dua-dua dah sengit dah sebenarnya. Dan risau juga kan kalau dua-dua jatuh ni nak panggil jentera lain lah kan.
2: Dia jentetuh lah, jentetuh.
1: Risau lah . Jadi saya pernah nampak juga kan, ada satu lori towing ni kan, tapi dia duduk atas lori towing.
2: Dia towing menowing lah.
1: Towing menowing. Lagi satu, ada lagi lori yang lagi besar towing dua kereta towing tu.
2: Itulah kan, saya pernah nampak juga lori ni ataupun orang ni nak tolong orang. Nak tolong orang tapi dia juga ada masalah, lepas tu orang lain pula tolong dia. Lepas tu orang lain tu pun memerlukan pertolongan juga. Dah ramai-ramai saling tolong-menolong dah. jadi gotong-royong kat situ.
1: Bagus juga kan. Boleh kenal mengenali satu sama lain kan.
2: Betul. Dia kalau lelaki dia mudah berkawan. Dia kalau jumpa je ada apa-apa berlaku ke, dia mudah berkawan. Kalau perempuan susah sikit lah. Dia perempuan ni dia macam komplikasi sikit, betul tak?
1: Tak juga. Dia ikut orang lah. Kalau orang saya okey je.
2: Okay, baik. Ceritanya lori tadi dulu lah. Jadi kepada anda yang nak tengok macam mana keadaan lori tersebut, boleh ke Facebook kami, Kalafik Edi Baru KL. Nak ditolongnya lori tu, lori ni pula yang memerlukan pertolongan. Lepas ni ada datang lori, lepas tu datang lori lagi. Dari Seremban membawa ke Johor.
1: Dah risau lah ya.
2: Baik, sebab sini kami akan bacakan komentar-komentar anda. Beribu dulu ke lagu ini persembahan Aizat Amdan, Hanya Kau Yang Mampu.
1: Rentak Pagi KL,
2: Edi Baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Eh, baru saja berlalu sebuah lagu bersama Maroon 5 dengan tajuk lagunya Animal. 7.37 minit pagi. Ini adalah Rontak Pagi KL.
2: Baik, sekarang ni kita dah pun masuk ke video tular yang pertama. Mm-hmm. Berkenaan dengan lori ni. Mm-hmm. Nak tak boleh nak masuk parit dah. Tapi ada jentera lain yang cuba menolong tok lori ni bergerak ke atas balik lah kan. Mm-hmm. Tapi rasanya macam dua-dua pula sengit.
1: Itulah sengit, macam lagi satu lori pun memerlukan pertolongan juga. Macam itu lah kawan saya. Ya, ada orang tu dia memerlukan pertolongan lah. Nak batu dia melintas jalan.
2: Lepas tu
1: dia dah lintas jalan, yang kawan saya ni hilang. Tak tahu gimana. Saya fikir, mana pula kawan saya ni, dia pergi ke dunia lain ke? Tiba-tiba hilang macam tu kan.
2: Lepas tu?
1: Rupanya dia cek-cek, rupanya dia jatuh longkang.
2: Yang tukang
1: nak tolong tu pun dah terjatuh longkang, dah kena panggil kren pula. Panggil kren angkat kawan dia pula.
2: Ya ke? Sebab badan comel.
1: Badan comel.
2: Alamak.
1: Aduh, dah jadi satu kerja pula panggil kren nak mengantar. Sebab tu kren tu pula sengit sikit, panggil kren lain pula. Nak
2: alamak.
1: Tolong kren tu, macam-macam hal lah.
2: Tak, yang salah kan. Orang yang pimpin dia tu.
1: Orang yang pimpin dia tu?
2: Sebab apa tak bawa ke jalan yang benar? Kenapa dia yang memimpin ke jalan ke longkang?
1: Gitulah kan. Nak buat macam mana? Dah nasib dia macam tu. Dah jadi satu cerita lah. Okey, kalau dah ada video tu, mungkin kita cerita tentang video tu lah. Cerita yang kawan saya tu. Okey, kita nak bacakan komen anda menerusi video yang pertama pada hari ini daripada Najwa Hazimi. Katanya, nampak orang susah kita tolong. Yeah. Tapi orang tak nampak kesusahan kita.
2: Betul-betul. Dan ada daripada Hutan dan Hati, katanya, kadang-kadang yang terlihat kuat belum tentu kuat. Tetapi dia cuba kuat untuk orang sekelilingnya.
1: Betul. Ada juga Cik Montel yang tolong tu, okay, tak risau tolong atas tolong ni.
2: Dan daripada Cik Semah 82 kata, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul.
1: Ada Ayin pula kata, inilah realiti, sedangkan diri sendiri pun nak jatuh tetapi masih tetap tunjuk kuat demi nak tolong orang lain. Begitulah kan.
2: Dari komen daripada netizen ni kita boleh tengok, walaupun keadaan tu berlaku bukannya atas manusia, tapi mereka boleh relatekan ke atas kehidupan kita.
1: Betul lah. Yelah, contohlah kita nak tolong orang lain, orang nak pinjam duit kita, tapi kita pun dalam kesusahan. Ada yang tetap bagi juga sebab dia fikirkan kawan dia tu.
2: Tapi ada juga bila dah dibagi pinjam mah hilang.
1: Betul, macam kawan saya tadi, tak tahu dia terlongkang tak yang pinjam duit tu.
2: Mungkinlah.
1: Okey. Baiklah, dia yang pastinya kita tolong semampu mungkin lah kan. Kalau kita tolong pun, kalau menyusahkan diri kita juga, susah juga ya.
2: Betul.
1: Okey, baik, selesai sudah untuk video tulai yang pertama. Kita nak beralih pula ke video tulai yang kedua, mengenai nak makan mana ni. Susah betul nak decide nak makan mana ni.
2: Lagi-lagi kalau dekat office tu kebanyakannya wanita. Bila kita tanya nak makan mana, tak tahulah nak ayam gepuk, tapi rasa macam nak bakso. Rasa macam nak ayam goreng. Semua banyaklah rasa-rasa dekat situ. Jadi sampai tak boleh nak decide mana satu yang kita nak pergi ni kan.
1: Tapi ada satu cara menarik lah yang office mate ni buat. Dia main game, siapa menang dia akan pergi kat kedai yang dipilih dulu lah.
2: Betul. Tapi sekurang-kurangnya permainan tu menarik, sebab kalau benda tu jadi, semua kena ikut.
1: Okay, kalau semua ikut okay lah, ada yang melawan pula nanti macam mana?
2: Ya, dekat komen tu saya baca macam ni kan, yang mana bakso kan. Lepas tu akak tu cakap, tapi hari ni rasa macam tak nak makan bakso lah, walaupun bakso menang.
1: Itulah perempuan kan, kalau beli kereta kan, saya dah tahulah tu semua perempuan dah tu.
2: Tak ada, lelaki pun sama juga.
1: Aduh, dah jangan gaduh. Sekarang ni kita nak senyum je bersama Malik dan juga Najwa, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Datang beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972.
0: Berjalan kaki berbusana etnik.
1: Zumba.
2: Berhibur bersama selebriti. Dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: 7.50 minit pagi dan hari ni pening lah nak makan kat mana. Kita makan ayam gepuk nak? Tak nak?
2: Ha?
1: Nak makan ayam gepuk tak?
2: Tak nak lah, saya tak makan ayam gepuk. Saya makan biasa-biasa je. Awak bukan hari ni je pening. Hari-hari awak pening tau.
1: Pening
2: eh? Penat-penat saya nak layan awak tau. Kejap-kejap itu, kejap nak makan ini, kejap nak makan itu.
1: Pening lah. Sana nak makan itu, sini nak makan ini.
2: Okay,
1: tak apa. Kita main permainan.
2: Kita main game eh. Kalau contoh, okay, hari ni saya nak makan nasi kerabu. Okay, awak nak makan apa?
1: Saya nak makan ayam gepuk.
2: Ayam gepuk. Okey, jom kita main game. Siapa menang kita pergi tempat kita nak pergi.
1: Ya, yeah, betul.
2: Tapi saya dah tahu dah, walaupun saya menang, awak tetap kena pergi itu juga, ayam gepuk juga. Kalau awak nak makan itu, itu juga awak nak makan.
1: Yelah, saya wanita mah.
2: Mana boleh saya lelaki mah.
1: Tak boleh. Saya nak menang juga.
2: Baik, okay, saya adik pejabat ni mungkin hari-hari mereka terpaksa hadapi masalah inilah eh. Tak tahu nak pergi makan mana. Kadang-kadang dah sampai kedai tu. Habis tu seorang dipulak tanah lah makan ni, terpaksa cari juga kedai lain.
1: Tapi seronoklah sebab dengan permainan ni bukan setakat boleh menghiburkan satu sama lain, tapi dia ada satu situasi yang di mana bergila-gila nak makan kat mana. Dia tak ikut je satu orang saja.
2: Dia kalau saya tengok tu dia macam permainan lumba itik. Siput, ibu siput ke itik. Dia bakso mengejar ayam gepuk mengejar bihun goreng, gitulah.
1: Betul tapi seronoklah. Dan sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada The Reality, katanya percayalah lepas buat macam tu timbullah satu suara, tapi tak nak bakso lah hari ni, kena buat balik pula.
2: Elok-elok dah 12 tengah hari dah main game dah pukul 5 petang, tak makan tengah hari lagi. Ulang-ulang lagi kan, sebab seorang tu je.
1: Tak boleh lah kalau berkumpulan macam tu kan. Kita tak boleh nak dengar satu orang saja. Kita kena bekerjasama lah.
2: Kadang-kadang ada pentingkan diri sendiri. Kalau dah pentingkan diri sendiri, jangan ikut, tak payah ikut.
1: Awak makan je seorang-seorang.
2: Bawa bekal. Okey. Ada Badrul Azim kata nasi kerabu tak sempat kejar dah habis masa.
1: Dah sayang-sayang dah dapat nak hampir hujung dah tu.
2: Dia nasi kerabu ni banyak bahan sangat, dia berat sikit. Baik, ada juga Syafami. Hari-hari buat semua bakso yang menang.
1: Risau
2: pula kan? Kalau hari-hari bakso menang, hari-hari dah makan bakso.
1: Repeat lah. Boleh kan? Kita tukar-tukar. Tapi bosan lah.
2: Hari ni kalau macam tu, besok kita makan bakso goreng. Lagi satu hari bakso masak lemak cili api.
1: Boleh.
2: Boleh tukar-tukar lah. Baik, seterusnya. Daripada B
1: katanya nasib baik saya jenis bawa lunch buat pergi kerja, tak payah fikir nak makan apa.
2: Betul juga kan. Bawa bekas sendiri kan senang. Tak payah pening-pening. Anida, jenis lunch seorang-seorang tak boleh nak relate. Kalau kulin biasa tak makan seorang-seorang?
1: Biasa. Bagi saya kalau kita makan seorang-seorang ni memberi ilham pada kita.
2: Betul. Kalau makan ramai-ramai ni, lepas makan tu ada pula sesi ngumpat. Itu tak kena, ini tak kena. Masalah juga. Macam saya pun, saya suka makan seorang-seorang. Sambil makan, sambil tengok cerita Korea. Dia ada feel relax. Lepas tu saya tengah-tengah-tengah-tengok kan. Lepas tu tengok belakang ada orang, dia tengok tupang, tengok cerita juga. Saya dah segar kat situ.
1: Tak, panggil abang tu sekali. Meh sini makan sekali.
2: Kalau wanita tak apa, ni abang pula malas je nak layan.
1: Memilih ya. Awak ni nak wanita lah saja
2: Baik, selesai untuk video tulai yang kedua. Kita nak beralih pula ke video tulai yang ketiga, mengenai ni ibu-ibu. Zaman-zaman saya kecil-kecil memang macam ni.
1: Dan kalau selagi mak kita tak datang, tak berlari buat rotan ke, memang anak-anaknya mainlah sampai ke malam.
2: Betul. Dia selalunya kalau main bola ke, main bola tampar ke, whistle penamatnya adalah waktu maghrib. Dah azan tu memang wajib balik lah. Tapi ada juga tempat yang macam dia tidak sedar diri. Lepas maghrib sambung juga main. Sampai mak juga ayah je terpaksa bawa hanger, bawa rotan nak panggil anak-anak dia balik ni.
1: Tapi siapa pernah mengalami kejadian macam ni?
2: Pernah. Saya pernah.
1: Macam mana?
2: Waktu tu zaman-zaman breakdance.
1: Tahu. Yang joget-joget, shuffle.
2: Bukan shuffle. Yang pusing-pusing.
1: Raver.
2: Dia bukan raver, breakdance.
1: Breakdance.
2: Dia macam too fat punya dance.
1: Tahu.
2: Saya breakdance depan sekolah agama. Ramai-ramai. Dah nak maghrib. Lepas tu ada pakcik ni, bukan ayah saya tak tahu. Pakcik saya ni dia kejarnya kami gunakan rotan lah. Lepas tu ada radio tu, dia duduk di kepaknya.
1: Alamak.
2: Macam mana kan? Lepas tu dia mengadu kat bapak saya, balik tu saya kena sebat lah.
1: Tapi betul eh, kalau waktu kita sekolah dulu, kalau cikgu ke mengadu dekat ibu bapa, lepas tu nanti balik rumah,
2: kita kena juga lagi. Itulah lain pula zaman sekarang. Kita dah mengadu, cikgu tu pula yang kena.
1: Betul.
2: Baik, sebelum pergi jauh lagi perbincangan kita ni, kejap lagi kita bincang lagi. Ini lagu bersama Aida Jebat dengan tajuk lagunya Siapa Diriku.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL. Jauh.

0: Jom beramai-ramai ke Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 di Museum Negara.
1: Bermula 9 pagi hingga 6 petang, pelbagai aktiviti menarik menanti anda.
2: Karaoke Bilik 972,
0: berjalan kaki berbusana etnik,
1: Zumba,
2: berhibur bersama selebriti dan pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi.
0: Temui penyampai radio KLFM, kartunis, karikatur dan juga selebriti terkenal tanah air.
1: Jangan lupa ke Museum Negara pada hari Jumaat dan Sabtu bermula 9 pagi hingga 6 petang.
3: KLFM, ini baru KL.